0: inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif, menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan.
1: Salah satu usaha yang pertama untuk daerah Membakut yang akan mengenal pasti data berhubung dengan keperluan-keperluan di Membakut, pembangunan yang sedang, pembangunan yang sudah dan pembangunan yang dirancang untuk daerah Bandar Membakut.
0: Datuk Dr. Mohd Arifin ditemui pemberita selepas mesyuarat pembangunan daerah Membakut di Kota Kinabalu. Proses pengumpulan data akan turut melibatkan pemimpin akar umbi termasuk pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan Mahkamah Anak Negeri. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratif berkata Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas Memperkasakan Ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Jambatan Beli sepanjang 91.4 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Beli dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perhubungan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 peringkat negeri pada 31 Ogos ini berjalan lancar. Panglima 5 Brigade Brigadier Jeneral Abdul Razak Harun berkata, dua sesi raptai telah diadakan dan raptai penuh berlangsung hari ini sebelum acara sebenar pada 31 Ogos.
3: Keseluruhannya kami lihat acara berjalan dengan baik dengan penyertaan sebanyak 154 kontinjen berjalan kaki dan juga 54 kontinjen berkenderaan. Penyertaan pada tahun ini sebenarnya lebih berbanding pada tahun yang lepas.
0: Abdul Razak ditemui RTM selepas mengadakan taklimat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu berkaitan persiapan sambutan berkenaan. Peningkatan penyertaan itu turut melibatkan sekolah, pihak swasta serta agensi kerajaan. Sekaligus menunjukkan sambutan positif pelbagai pihak terhadap penganjuran acara berkenaan serta patriotisme rakyat. Hargai nilai kemerdekaan serta bersyukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara ketika ini. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses mudah, sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan yang tinggi.
4: Jadi kita harus sedar dan syukur dan kita semangat tinggi, kita ambillah peluang di bulan ini untuk sedar bahawa negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang baik dan kita satu negara yang merdeka.
0: Dato' Hazim Mubarak Musa. Beliau ditemui pemberita sempena kunjungan Persatuan Media Sandakan di pejabatnya di Sandakan. Dato' Hazim turut menyeru rakyat negeri ini menterjemahkan patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri. Ia seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemeliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemeliharaan.
5: Biodiversiti kita tetap kita pelihara untuk generasi akan datang dan juga memastikan bahawa kehidupan ke masyarakat khususnya di Borneo ini dapat hidup dalam suasana yang balance. Kerana hubungan kita dengan alam ini ada merupakan satu hubungan yang harus kita pelihara daripada berlaku kerosakan.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP UDUMS. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, inisiatif itu penting bagi membantu ODS membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beliau ditemui pemberita pada segmen Sembang Ekspresi bersama dalam Sinergi Bersatu Mencapai Kecemerlangan di Sabah FM. Hampir 260 ODS kini ditempatkan dalam sektor industri menerusi kerjasama Jabatan Penjara bersama 12 syarikat. Promosi Kerap Malaysia 2026 menjadi platform memperkenal kepelbagaian serta kualiti produk kerap tempatan kepada masyarakat. Selain membuka ruang pasaran kepada usahawan kerap mempromosi dan menjual hasil produk mereka, Penolong Pengarah Kanan Kerap Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Esther Karen Robert Mason berkata, promosi kerap Malaysia itu berlangsung sejak 21 Ogos lepas hingga 6 September depan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan kraft tangan. Esther ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kempen turun harga barangan segar Ed Bataras bantu ringankan kos sara hidup. Membakut daerah terawal laksana inisiatif AI Kampung. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Okey, baik, untuk anda terus setia mendengar kami di Sabah FM. Terima kasih. Dan juga iya, ada tanya saya, saya pernah baca berita negeri, berita wilayah. Ya, saya baca berita wilayah dan juga berita pagi Sabah juga. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga yang terus ikuti live TikTok My Sabah FM. Tap tap tap, like like like dan juga follow. 8.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran ketika-ketika ini. Dan juga kita mengharapkan anda dalam keadaan yang baik, sihat-sihat. Dan juga kalau ada di kalangan kita yang mungkin tiba-tiba menghadapi berita yang mungkin tidak begitu baik daripada kalangan keluarga kita, mungkin itu saya doakan juga urusan anda dipermudahkan dan juga apapun yang dilakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih Iman Akasha. Okay, dari Kinabatangan, selamat bertugas Dalin serta staf Sabah FM. Semoga sihat walafiat, senyum selalu hendaknya dengan ucapan Sabah FM Station, pilihan nombor satu di hati pendengar di mana saja bersiaran cua. Dan buat Dalin, berhati-hati semasa balik nanti. Baik, terima kasih untuk pesanan dari anda. Dan Ara, okay, hai DJ Dalin, semoga tugasan lancar dipermudahkan, segala urusan sihat dan sentiasa ceria-ceria selalu. Okay, DJ Dalin, pagi ini bolehkah minta putarkan satu lagu jika ada dari Elemen Cinta Tak Bersyarat? Okay, nanti kita akan cuba cari ya. Salam kemerdekaan untuk rakan-rakan dan pendengar Sabah FM juga. Semua DJ-DJ Sabah FM, layan R&R Sabah FM, bagus bah. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Ini pada Zita Bali 80. Wow, ada gambar dihantarnya. Mereka berada, ini dibilang Muslimah Masjid Nur Iman Pekan Western Putih Bersih. Wah, ada aktiviti lah ni kan, Zita. Okay, Zita dari Bali Western ingin mengucapkan selamat bercuti dan berhujung minggu bersama keluarga, terutama buat suami tersayang Masni Asmat yang kini berada di kampung Laja Beaufort. Bah, buat kerja atau berhati-hatilah, dan berhati-hati juga di jalan raya. Buat Bonda dan anak Rais yang kini ada jemputan Muslimah Masjid Nur Iman Pekan Western ke Masjid Menumbuk, moga mama dan rombongan berselawat dipermudahkan, lancar urusannya semua. Baik, kita doakan semua urusan anda lancar semuanya. Dan semoga anda juga sentiasa ceria selalu bersama dengan kami di Sabah FM. 8.27 minit pagi, teruskan keceriaan anda bersama kami di mana juga anda berada. Daripada Syarin, Amut Syabri, Paning Kuanang. Yeah.

Okey, baik. Sabah FM, bagus bah. 8.36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga untuk pelbagai lagi ucapan dan juga perkongsian bersama dengan Dalin di Titi My Sabah FM, TikTok My Sabah FM. Diorang ada kongsikan juga berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan aktiviti harian, cuaca dan tidak kurang juga memaklumkan juga. Saya suka dengan ni lagu. Jadi kita kadang-kadang senang hati sebab kita ada feedback daripada rakan setia pendengar Sabah FM berkenaan apa keminatan lagu mereka. Ada yang suka lagu begini, kadang-kadang okey, minta maaf ada lagu yang kita tidak boleh putarkan. Tapi kalau ada lagu yang kita sempat putarkan, okey, semoga anda ceria dan juga gembira dengar Sabah FM. Dan seterusnya ingin Dalin kongsikan juga ini daripada sedikit info Haji Badan Pengangkutan Jalan Malaysia. Okey, masih ramai pemandu yang membelok atau menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Yes, ini betul. Sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan. Betul. Kalau tak mau buang, jangan. Tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan anda kepada pemandu lain. Kegagalan menggunakannya bukan sahaja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa kita. Betul. Sebab kadang-kadang ni Dalin sendiri yang rasa bila berada di jalan raya ni kan, bila kita nak belok ke kiri, dia berada di lorong kanan dengan kelajuan 30 km sejam. So kita pergilah kiri kan, tiba-tiba dia pun ikut pergi kiri. Aish. Tapi apapun, kesabaran itu sangat tinggi bila kita memandu. Jangan mengharapkan orang lain dapat membaca pikiran anda. Kita samalah kan, kita tiada telepati untuk kita tahu okey, pemandu di depan dia akan bergerak ke kiri, kita tahu sudah. Tidak, mana kita tahu kan. Berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta. Itu penting. Pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok atau menukar lorong. Jangan tiba-tiba mengejut macam kita ini. Tahu di mana tujuan pemandu kita di depan atau pemandu kita di belakang. Nanti itulah selalunya kadang-kadang kita lupa bahawa pentingnya untuk kita membelok atau menukar lorong dengan memberikan tanda isyarat. Itulah sebabnya kenapa keunikan kereta kita masing-masing, kenapa ada mata juga kiri kanan itu, maksudnya untuk lampu untuk membelok kiri atau kanan. Sebab nak belok, jangan buat kita main teka-teki. Teka-teki kita boleh main live TikTok ataupun Facebook, kita berteka-teki di sini. Bukan di jalan raya kita berteka-teki, nanti salah salah jalan kita, okay? Lagipun kadang-kadang nak pergi simpang pun sama juga, nak keluar daripada simpang pun sama juga, tiba-tiba mengejut, dia bagi surprise, dia bagi kejutan yang membahayakan juga pengguna jalan raya yang lain. Okay, sesal mendua ke langit untuk anda di Sabah FM.

Okey, baik. Jemu daripada Mei untuk anda. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun kita putarkan untuk pendengaran anda. 8.51 minit pagi ketika ini dan juga tepat jam 9 pagi nanti. Kita akan dapat ikuti utama 9 pagi daripada Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Sabli Sandakan. Dia hantarkan video perjalanan dia tadi di kereta. Sambil-sambil dengar Sabah FM. Terima kasih kepada Sabli Sandakan. Kemana agaknya pagi ini? Dan juga dia ada juga kongsikan gambar-gambar bendera yang telah pun tercacak, dipacakkan di sepanjang

Panjang perjalanan beliau. Memang cantik pula dengan kibaran. Memang cantiklah gambar dia ambil ni. Memang nampak apa ni, synchronize. Nama cantik bila bendera ni dia ambil. Okey, video dan juga gambar dia hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Terima kasih Sabli Sandakan. Berhati-hati ya memandu, ingat yang apa tu kita kongsikan tadi. Okey, kalau nak ke kiri ke kanan, okey, lampu di kereta itu, okey, kiri kanan itu, okey, ada. Okey, gunakan dengan sebaiknya. Terima kasih sekali kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM. Kita ada ramai yang menghantar di sini, di Mami Jun. Selamat pagi, Masa Saleh. Okey, dan katanya salam hujung minggu sahabat dan juga rakan pendengar setia. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik juga. DJ yang bertugas, DJ Dalin, senyum manis selalu baik. Saya akan bagi senyuman yang termanis untuk anda. Sabah FM bagus bah. Terima kasih. Dan Amir Tairin, terima kasih juga. Candy Candy Azir mengucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia radio Sabah FM. Kemarin aku dengar je Sabah FM, sekarang aku cinta Sabah FM. Besok-besok aku masih dengar Sabah FM, sentiasa di hati. Wow, dia punya ayat. Boleh tahan lah. Okay, Tumiem Virgo, warga Mambar Wonogiri, Medan hadir. Terima kasih. Tumiar Idawati, selamat pagi DJ dari Medan. Terima kasih juga. Ang Tian Kiat, hai, selamat bersiaran Konti Sabah FM hujung minggu di Jeralin. Okey, salam sejahtera dari Bumi Kenyalang, cuaca masih jerebu. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan urusan harian. Okey, dengan keadaan cuaca jerebu di Sarawak sekarang ini, mungkin kita doakan juga keadaan akan kembali pulih dan sekolah juga akan dapat dibukakan dengan segera kepada adik-adik kita untuk belajar. Okey, terima kasih kerana terus setia mendengar Sabah FM. Kita terus berhibur dengan lagu yang seterusnya daripada Ali Fikir, 2x5.

Okey, sampai jam 9 pagi nanti kita akan terus dapat ikuti utama jam 9 pagi, dan selepas itu akan dapat ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini yang akan juga dibawakan oleh Nodi sehingga ke jam 11 nanti, dan selepas itu kita akan bersama lagi dengan Darlene sehingga ke jam 12 tengah hari.

0: kamu.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
6: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Dan nampaknya bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apapun, sekali lagi selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okey. Dan macam biasa setiap hujung minggu 9 pagi sampailah 11 pagi pastinya melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini akan ke udara bersama dengan anda. Okey. Dan pasti macam biasa juga kita akan putarkan 20 lagu dan kita akan ketahui penyanyi, lepas tu penulis lirik dan juga komposer ataupun pembuat lagu untuk lagu tersebut. Okey. Alright, terus kita mulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini. Kita akan terus sama dengan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ingin Ku Takluki Hatimu. Ui. Lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Spring dan lagu ini keluar pada tahun 1999 melalui album Galeri Gemilang. Dan lagu ini komposer E. Ali, manakala penulis lirik Azam Dungun. Okey, itu lagu yang pertama. Dan lagu yang seterusnya, lagu daripada Francisca Peter, lagunya bertajuk Sebahagiaan Usia Ini. Sebahagian Usia Ini. Okey, lagu ini keluar pada tahun 1989 melalui album Pasti Kembali. Okey, yang mana komposer E. Ali, manakala penulis lirik Habsah Hasan. Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Francisca Peter. Dan lagu terbaru akan diputarkan lagu untuk pagi ini, lagu bertajuk Give Me Your Forever. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Zack Tabutlo dan lagu ini beliau berkolaborasi ataupun berduet bersama dengan penyanyi daripada Thailand iaitu Bill Kin. Okey, dan apanya lagu ini keluar pada tahun 2021, yang mana lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Zack Tabutlo. Jom kita dengarkan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sabah FM, bagus bah.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Zack Tabutlo bersama dengan Bill Kian, lagu mereka yang bertajuk Give Me Your Forever. Okey, dan pastinya untuk lagu yang seterusnya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita akan perdengarkan lagu yang bertajuk Andai Ku Miliki Semalam. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Search dan lagu ini keluar pada tahun 1995 menerusi album Gema di Timur Jauh. Okey, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ini iaitu Datuk M. Nasir. Dan lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Dengarlah Kasih. Okey, yang mana untuk lagu Dengarlah Kasih ini lagu yang dinyanyikan oleh Camelia dan lagu ini keluar pada tahun 1997. Dan lagu ini komposer Azlan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Ucu. Dan lagu yang seterusnya, lagu terbaru daripada Sarah Suhairi, pastinya lagu ini keluar pada tahun 2022, lagu bertajuk Pasrah dan lagu ini dicipta oleh Farouk Roman, manakala lirik ditulis oleh Sena. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM Bagus Bas, selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya lagu yang anda dengarkan tadi, lagu daripada Sarah Suhairi, lagunya bertajuk Pasrah. Okay? Dan sekali lagi lagu tersebut yang mana komposer hanya adalah Farouk Rahman dan juga lirik ditulis oleh Sena. Okay, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Untukmu. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan KRU dan lagu ini keluar pada tahun 1994 menerusi album Awas, dan komposer serta penulis lirik untuk lagu Untukmu sepenuhnya Datuk Norman Abdul Halim dan juga Edri Abdul Halim. Okay? Lagu bertajuk Untukmu, kumpulan KRU. Dan seterusnya lagu yang bertajuk Pergilah Oh Kekasih. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Safura. Lagu ini keluar pada tahun 1997 menerusi album Sedalam Mana Cintamu. Dan untuk komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Ari Nes. Okay? Itu adalah penulis dan juga komposer untuk lagu Pergilah Oh Kasih. Dan pastinya lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan, lagu bertajuk Hidup. Lagu ini merupakan gandingan antara Adam Easy dan juga Nadi. Lagu ini keluar pada tahun 2022 dan lagu ini komposernya ialah Johan Farid Khairuddin ataupun JFK, manakala lirik ditulis oleh Zaiki J, Katia dan juga Adam Easy sendiri. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bayang. Tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okay? Dan pastinya selamat berhujung minggu untuk anda semua. Santai-santai di hujung minggu ini sambil mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bayang, okay? Baiklah, melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Lagu seterusnya yang akan Nodi putarkan, lagu yang bertajuk Keliru, okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Fazli Yaakob. Lagu ini keluar pada tahun 2003 menerusi album Cerita Asmara, okay? Yang mana komposer untuk lagu ini Ajay, manakala lirik ditulis oleh Slen. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Jawapan Ada Padamu, okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Arni Nazira. Lagu ini keluar pada tahun 1997 menerusi album Cinta Antara Benua, okay? Dan manakala komposer untuk lagu ini Azam Dungun, dan lirik juga Azam Dungun, okay? Itu lagu bertajuk Jawapan Ada Padamu, Jawapan Ada Sama Kamu. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Alicia Cara, lagunya bertajuk Middle Ground, okay? Yang mana lagu ini beliau berkolaborasi bersama dengan Chika. Lagu ini keluar pada tahun 2021. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ini Alicia Cara sendiri, Jen Chika Oranika dan juga Michael Joseph Wise. Okay, jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM Bagus Bang.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Music. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bar bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu pasnya jejak masa muzik dulu hingga kini. Okay, baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Sri Wangi. Okay, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Mega, yang mana lirik ditulis oleh Ozen N. Begitu juga dengan komposernya Ozen N sendiri. Okay, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Mega. Aha, okay. Lagu bertajuk Sri Wangi. Okay, right. Dan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan Candy, yang mana lagu ini bertajuk Akukah Yang Bersalah. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1997 melalui album Candy, manakala untuk pencipta muzik ataupun komposer Edri Hashim, manakala lirik ditulis oleh Azhar Arif. Itu lagu bertajuk Akulah Yang Bersalah. Dan lagu daripada Hakim Rosli, lagu ini keluar pada tahun 2022, lagunya bertajuk Aku Hati dan Perasaan. Okay, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Aku Hati dan Perasaan ini sepenuhnya oleh Hakim Rosli. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, terima kasih sebab terus mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pastinya hujung minggu lebih bermakna bersama dengan kami. Pastinya Donny terus kasih kawan kamu sampailah 11 pagi nanti. Pastinya mesti ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Arjuna. Lagu ini dinyanyikan oleh Rima Rashidi. Lagu ini keluar pada tahun 1993 menerusi album Kasihku. Okey, dan lagu ini komposer Bong dan penulis lirik Tinta Emas. Okey, itu lagu bertajuk Arjuna. Lagu seterusnya, lagu yang remeh temeh. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Pak Pandir ataupun nama sebenarnya Azmi Ali. Lagu ini keluar pada tahun 1992 dan lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu oleh Pak Pandir. Itu lagu bertajuk yang remeh temeh. Okey. Dan pastinya untuk lagu yang seterusnya, lagu yang mana keluar pada tahun 2022, lagu daripada Amir Masdi. Lagunya bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, yang mana ini merupakan lagu yang dinyanyikan semula sebab penyanyi asal untuk lagu ini ialah Ella. Okey, yang mana lagu ini ditulis oleh Fauzi Marzuki, manakala lirik ditulis oleh Lukman S. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Itu dia lagu daripada Amir Mas di lagu yang bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, yang mana penyanyi asalnya adalah Ella dan dinyanyikan semula oleh Amir Mas di. Okey. Alright, apapun terima kasih untuk kamu semua yang bersama kami di Sabah FM. Dan Nudi telah pun sampai di penghujung rancangan untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tapi ada 2 buah lagu lagi yang mana Nudi akan putarkan untuk anda semua. Okey. Jadi untuk lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Usang, okay, yang mana dinyanyikan oleh Rahim Ma'ruf. Lagu ini keluar pada tahun 1994 melalui album Rahim Ma'ruf, okay, yang mana komposer ataupun pencipta muzik untuk lagu Usang ini Pauzi Marzuki, manakala lirik ditulis oleh Amran Omar. Dan lagu terakhir untuk pagi ini, lagu bertajuk Sad Beautiful Tragic, okay, yang mana lagu dinyanyikan

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: rakyat, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus ba?
2: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
3: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
2: Bukan kopi saja bah, ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cenayawara tahun melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.

Okey, baik, kembali bersama Dalin untuk jam yang seterusnya. Terima kasih kepada Nodi untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini daripada jam 9 pagi hingga jam 11 pagi. Dan juga kita ingin wawarkan kepada anda juga, semoga terus setia bersama dengan kami untuk mengikuti siaran kami di mana jua anda berada, dengan pelbagai pengisian dan juga hiburan lagu yang pasti menceriakan hari anda. The SIC International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.mycrc2026.

0: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
1: Dah masak apa pun tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
2: Kenapa ni? Sedih aja.
0: Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
2: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
1: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya Cap Mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi Cap Mata.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
8: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hadapi. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

kamu. Okey, baik. Sabah FM, bagus bah sentiasa menemani anda di mana jua anda berada dan juga inkongsikan lagi perkara ini kepada anda. Mungkin hujung begini kita jalan-jalan bawa anak-anak berjalan, tiba-tiba rasa nak main, nak beli mainan untuk anak tersayang. Jadi jangan beli, jangan kita main beli saja tahu untuk permainan, nak beli mainan untuk anak kesayangan anda. Gambar comel, warna menarik, tapi ada tak tidak tanda MC dekat sana itu. Biasanya kalau kadang-kadang kita beli saja kan, kita tengok ada tanda MC ke tidak kan. Saya rasa ada ramai yang tidak tahu ni ada tanda MC di sana. Cari tanda MC pada setiap mainan yang ingin dibeli. Pilih MC mainan selamat anak terlindung. Jadi pastikan mainan kanak-kanak yang dibeli mempunyai tanda pematuhan standard keselamatan Malaysia Conformity MC. Okay, MC tanda mainan selamat untuk anak-anak anda. Jadi untuk anda, pastikan mainan yang korang belikan untuk si manja melepasi standard keselamatan. Semak label amaran, pilih ikut kesesuaian umur dan elakkan juga mainan bersaiz terlalu kecil untuk bayi ataupun budak. Mungkin dalam 2-3 bulan belum lagi pandai mainan kan, 6 bulan ke atas dan sebagainya mungkin sudah pandai main mainan. Yang lain paling-paling pun diorang kan masukkan mainan yang di tangan diorang tu masuk di dalam mulut. Itu yang bahayanya kalau mainan yang terlampau kecil. Okay, yang penting kita baca label dulu, pilih dengan bijak untuk beli mainan kepada anak kesayangan kita. Semoga tips itu menjadi salah satu daripada memberi kesedaran kepada kita juga untuk membeli permainan kepada anak-anak. Kadang-kadang kita ni tidak peduli adakah tidak tanda MC tu di sana. Keselamatan dan juga kita sayang anak kita, keselamatan itu juga penting. Walaupun permainan yang kita nak beli tu rasanya macam comel, cantik, cute dan sebagainya, kalau tidak selamat janganlah kita beli. Yang penting adalah keselamatan mereka. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga telah menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM serta di WhatsApp Sabah FM di 019, mana sudah nombor sini, saya hilang suara ini. Okey, 019-490-4888 WhatsApp Sabah FM. Okey, terima kasih juga yang masih terus setia mendengar kami seawal jam 9.6 pagi tadi. Dalin menemani anda untuk ruangan R&R di hujung minggu pada hari ini. Hai, ketawa si Sabli, dia dengar saya, awas. Okay, untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM, dengarkan hiburan yang seterusnya daripada Ella, Ku Tahu Kau Rindu di Sabah FM, bagus bah.

0: Sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Okay, I Want You That Way daripada Backstreet Boy untuk anda. Mungkin ada yang senang-senang dengan ni, memang turut menyanyi juga ni kan, lagu yang cukup famous di apa ni, dimainkan dan juga selalu dinyanyikan, sama ada di karaoke ataupun di rumah, sambil-sambil jalan dalam kereta, nyanyi-nyanyi buka lagu. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Rosie William Z Inanam, sahabat petugas DJ Dalin Sabah FM. Bagus bah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Ini Sabli, memang dia ni, dia suka update kita di mana dia berada. Terima kasih. Dengan perjalanan macam mana, jam ke keadaan, memotong dengan berhati-hati ya Sabli. Saya nampak tu memotong lori. Saya nampak ya, dari Sandakan tu Kinabatangan, dia bilang. Mengharapkan perjalanan anda lancar dan juga anda selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Dan kita mengharapkan anda juga terus setia mendengar Sabah FM. Kita kongsikan info dari masa ke masa dan juga untuk hujung minggu ini, rasa-rasanya ada pelbagai aktiviti yang anda akan lakukan bersama dengan keluarga anda. Dan satu lagi untuk kita kongsikan dengan anda, pendapat boleh berbeza, hormat tetap sama. Walaupun kadang-kadang kita ni bersoal jawab dengan siapa sajalah, yang penting hormat sesama kita. Okey, kita bebas untuk menyuarakan pandangan yang berbeza, namun cara kita berkomunikasi mencerminkan nilai kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi berhati-hati apabila membincangkan isu sensitif 3R, iaitu berkenaan dengan kaum, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan raja. Itu yang perlu kita hati-hati dalam kita saling mempersoalkan ke ataupun berbincang ke. Itu terpulanglah daripada kita, bukannya ada larangan pun. Cuma kita harus berhati-hati apabila bincangkan isu sensitif tersebut, kerana pendapat kita ni memang sangat berbeza. Kadang-kadang tidak ada sama, tidak akan ada sama setiap dari kita pendapat, mesti ada yang berbeza. Tapi kita perlu menghormati sesama kita, hormat setiap semua kaum yang ada di Malaysia ni. Kita nak hidup dengan pelbagai kaum dan juga menghormati semua agama dan juga kepercayaan yang ada di Malaysia. Itu yang perlu kita lakukan. Pandangan kita tu terpulanglah pada kita kan, tapi hormat. Perbezaan pendapat kita menghormati, jangan sampai menghina dan juga mencaci, kerana perbezaan menguatkan kita. Sikap saling menghormati itu menyatukan kita. Kita jadikan sambutan bulan kebangsaan untuk tahun ini menjadikan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun, kerana setiap tahun kita akan rasa ingin memperbaharui macam mana rasa kecintaan kita kepada kemerdekaan negara kita, kemerdekaan sesama kita, kemerdekaan diri kita sendiri juga. Sebab kita mahu kita hidup dengan saling menghormati dan juga yang penting itu gembira, stres kurang. Itu yang penting, okay? Berbeza pandangan itu biasa, saling menghormati yang menyatukan kita. Terima kasih pendengar setia Sabah FM untuk terus mendengar kami di RNR untuk hujung minggu ini bersama dengan Dalin.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Natusion bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: anda.
1: Okay, baik, peneman setia anda, segmen ini daripada jam 6 pagi tadi hinggalah jam 12 tengah hari nanti. Dan kita mengharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu dan juga dapat manfaat daripada info yang kita kongsikan seawalnya kita bersiaran tadi ya. Dan semoga anda juga terus ceria mendengar Sabah FM dan terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan kami dan juga sentiasa komen juga di Facebook Sabah FM. Dan di sana kita akan dapat tengok di mana ada yang bilang dorang suka lagu begini. Dan live TikTok saya tidak live sudah tadi, berhenti sudah. Mungkin ada lagi lain kali kita live lagi, okay? Dan juga terus kita semarakkan semangat kemerdekaan untuk kita sama-sama menyemarakkan ini adalah kibarkan jalur gemilang. Dan juga kita sama-sama menghayati apa erti kemerdekaan yang telah pun dicapai oleh pejuang-pejuang kita yang terdahulu, sehinggalah kita sekarang ini dapat hidup dengan aman dan damai, selesa walaupun kita berbeza agama, berbeza bangsa dan juga macam-macam lah kefahaman kita dan sebagainya. Yang penting kita dapat masih lagi bertegur sapa dengan baik, duduk di meja makan yang sama ataupun duduk santai bersembang, terjumpa di semasa riadah kita pun ada bersapa-sapa. Jadi itu adalah antara salah satu kenapa kita harus menyemarakkan semangat kemerdekaan itu supaya kita juga dapat hidup dengan keadaan yang tenang, selesa, gembira dan juga kita dapat belajar setiap apa ni pengetahuan kita ini kepada pelbagai bangsa yang ada di Malaysia ini ataupun bahasa. Macam saya

Dengan R&R untuk edisi kita pada hari ini 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Relax dan rehat di hujung minggu hari Sabtu, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan saya DJ Hafrina untuk relax dan rehat R&R untuk jam yang seterusnya 12 hingga jam 6 petang nanti. Okay, semoga ada terus setia bersama kami, dan juga jangan lupa terus juga kirimkan ucapan anda, ucapan awal anda sempena dengan bulan kebangsaan ini, ataupun apa yang anda rasa anda ingin lakukan, ataupun apa yang anda banggakan dan anda boleh kongsikan bersama dengan kami. So kami bolehlah juga kongsikan di udara. Itu adalah salah satu daripada yang kita boleh bercakap, bukan sekadar berdepan di mata tapi melalui ruang udara Sabah FM. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semua. Berhati-hati selalu dan sentiasa jaga kesihatan masing-masing dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Okay, Sabah FM, bagus bah, bye.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Dalin yang telah pun bersama dengan anda semua daripada pukul 6 pagi sehinggalah sebentar tadi. Okey, dan sekarang pukul 12 sehingga pukul 6 petang anda akan ditemani saya Hafrina Hanif. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu hari ini tepat pukul 12.19 minit tengah hari, sebentar sekali lagi. Teruskan kesetiaan di mana saja kamu berada, Sabah FM. Bagus. Wah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Hujung minggu ni apa perancangan kamu? Kiranya macam panjang jugalah cuti kan? Pasal kita cuti hari ini, esok dan lusa. Mungkin ada yang sambung lagi kan DP cuti. Okey, apapun yang kamu lakukan, pastikan waktu cuti ni elakkan ataupun pastikanlah kalau buat aktiviti percutian mungkin tempat yang melibatkan air ni, kawasan yang ada air, pastikan keselamatan paling perlu diutamakan. Okey. Dan kalau boleh elak jugalah berada di tempat yang panas, yang terbuka, disebabkan keadaan cuaca pun tidak menentu sekarang ni kan. Okey. Jadi semuanya kena ambil maklum jugalah dan ambil perhatian jika kita mau merancang percutian kita pergi ke mana. Okey. Baiklah, kepada anda semua, dengarkan terus hari ini lagu pilihan semua Hafrina yang pilih. Selalunya Varia. Kalau Hafrina bertugas Varia, Hafrina mainkan lagu pilihan kamu. Tapi hari ini semua lagu pilihan Hafrina. Okey, jadi kamu dengarlah. Semoga terhibur. Okey. Baiklah, kepada semua, teruskan bersama Sabah FM. Dan seperti biasa, tempat pukul 1 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama dalam Relax dan Rehat.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
5: Ayo, what's up semua. Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syafsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, ikut lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026 meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peritu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Relax dan rehat di ujung minggu bersama dengan saya Afri Nanif sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ni sedang sibuk pergi keluar untuk cari makan tengah hari, apapun hati-hati. Dan yang masak di rumah saja, okey, itu orang bilang yang terbaik. Rindu pula masakan rumah kan. Balik ke luar nantilah, balik tempat bapak lah nanti. Oh gitu, pasal memakan saja. Okey, baiklah, apapun alhamdulillah, apapun yang kamu makan, pastikan jangan makan berlebihan sangat. Dan juga pastikan pilihlah makanan yang sehat. Yang sedang menjaga ataupun mengawal orang bilang pengambilan makanan tu, yang sedang diet tu, diet juga. Tapi jangan tidak makan langsung, okay? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa 1.30 minit tengah hari kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk relax dan rehat. Teruskan bersama Sabah FM, Pagi Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Kementerian Dalam Negeri KDN komited memastikan isu pelarian dan pemohon suaka diurus secara teratur, telus dan berperikemanusiaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan kerajaan perlu tegas dan berlandaskan undang-undang, namun nilai ihsan serta kemanusiaan terus dipelihara. Dalam kenyataan di Ibu Negara, beliau berkata pendataan yang tepat dan pengesahan identiti akan diperkasa bagi memastikan kerajaan mempunyai maklumat sahih untuk tujuan keselamatan dan perancangan jangka panjang. Tegasnya, keselamatan dan kedaulatan negara tidak akan dikompromi dengan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan. Superintendent Genevieve Cindy dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Kinabatangan yang baharu. Beliau menggantikan Assistant Superintendent Pengiran Muhammad Zamri Pengiran Omar yang sebelum ini memangku jawatan berkenaan. Upacara pemakaian pangkat disempurnakan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauhti Dikun dalam Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas di Kinabatangan. Turut berlangsung serah terima tugas Pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP IPD Kinabatangan serta penghargaan kepada PERKEP yang komited menjaga kebajikan warga PDRM dan keluarga. Dalam amanatnya, Datuk Jauhti menggesak kepimpinan baharu memperkukuh usaha pencegahan jenayah, penguatkuasaan undang-undang, rondaan dan risikan. Aspek integriti, disiplin dan accountability turut ditekankan bagi memastikan PDRM kekal dipercayai masyarakat. Sebuah kenderaan perdagangan disita selepas didapati beroperasi dalam keadaan membahayakan keselamatan awam serta melanggar pelbagai peruntukan Akta Pengangkutan Jalan. JPJ Negeri Sabah memaklumkan kenderaan berkenaan ditahan dalam operasi rondaan rutin stesen penguatkuasa Kimanis di Jalan Penbonio Kimanis Papar. Pemeriksaan mendapati pemandunya tidak memiliki lesen memandu dan lesen vokasional GDL yang sah. Selain tidak mempunyai lesen kenderaan motor LKM, insurans dan permit sah serta gagal mematuhi syarat pemeriksaan berkala Puspakom. Susulan itu, 16 saman dikeluarkan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Seorang lelaki warga emas nyaris maut selepas kenderaan pacuan empat roda dipandunya terbabas sebelum terbalik di Jalan Tenom Kemabong malam tadi. Dalam kejadian sekitar pukul 9 malam itu, mangsa berusia 61 tahun dikeluarkan pasukan bomba dari kenderaan. Mangsa mengalami kecederaan dan diberi rawatan awal pasukan kesihatan sebelum dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Operasi melibatkan 6 anggota bomba itu tamat sepenuhnya pada pukul 10 malam selepas keadaan di lokasi disahkan selamat. Berita sukan, Sabah FC menang bergaya di laman sendiri selepas menewaskan Penang FC 2-0 dalam aksi Liga Super Malaysia di Stadium Likas malam tadi. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan pada minit ke-40 sebelum Hanafi Tokyo menambahkan gol kedua pada minit ke-53. Ketua jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido menyifatkan kemenangan itu hasil kemampuan pemain menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca serta melaksanakan pelan permainan. Beliau bagaimanapun mengakui masih banyak aspek perlu diperbaiki terutama menjelang jadual padat dengan 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari. Sementara itu, Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohaimi Wan Ismail, mengakui kelekaan dan kesilapan membuat keputusan menyumbang 2 jaringan untuk Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasawain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Amir Ros dengan lagu Jaga-Jaga. Okey, baiklah kepada anda semua, boleh bersama dengan Afrina. Kalau mau sembang-sembang, tanya apa-apa aja pun, hanya saja di Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0194904848. Dan seperti biasa, hari ini hari Sabtu kan. Okey, jadi tepat pukul 2 nanti kita akan dapat ikuti rancangan terbitan hiburan dan muzik carta lagu artis Sabah. Jadi selepas itu kita akan kembali lagi untuk relax dan rehat di Sabah FM. Teruskan bersama Baguswa.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, carta lagu artis Sabah. Pastinya rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Setiap minggu bertemankan saya Niza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apa-apapun, Niza mewakili penerbit Firdaus mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda, pengundi-pengundi dan juga penyokong-penyokong 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya ramai tengah bersantai, bercuti bersama dengan keluarga tercinta. Almaklumlah, bermulanya hari ini 29 Ogos sehingga 6 September adik-adik kita, cikgu-cikgu kan, cuti sekolah selama 1 minggu. Ibu bapa pun ambil kesempatan untuk bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Macam sekarang ni pun kita kira 3 hari cuti. Hari ini cuti Sabtu, Ahad pun cuti, hari Isnin cuti umum juga kerana kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi mari kita berhibur terus dengan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10, iaitu lagu Rahsia Hati persembahan Marlini Fan. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu saya akan menjadi juara untuk minggu ke-25 pastinya siaran hari ini 29 Ogos 2026. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-9 pula. Nampaknya lagu ini turun alahai, turun dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga ke-7 iaitu persembahan kumpulan Mawar B6, minggu ini menduduki anak tangga ke-9 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan hari ini. Almaklumlah kalau musim cuti sekolah ni sinonimlah dengan majlis perkahwinan kan, persandingan. Okey, sambil-sambil tu anda mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza. Pastinya sekarang ini anda dalam rancangan kelas carta lagu artis Sabah musim ke-17. Macam mana cara untuk mengundi lagu-lagu dalam kelas ini? Mudah sahaja, penerbit akan kongsikan pautan undian selepas pukul 3 petang nanti, pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya di hujung jari kita saja. Untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita berhibur lagi. Lagu di anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini naik. Wow. Naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-10 minggu ini, di anak tangga yang ke-8. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini pun naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

0: ha, jangan lupa okay, kibarkan terus jalur gemilang kita di mana-mana saja anda berada. Pasti kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, juga Hari Sabah 31 Ogos ini, hari Isnin. Okey, jom sambil-sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9, juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sabah FM sebagai peneman setia anda. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

0: 5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu Diana Kenge ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi nampaknya tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui. Di mana lagu yang telah pun saya undi tu? Saya undi tu selalu kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Yang baru tahu, yang baru menemani Niza dalam kelas ni, undian pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi follow terlebih dahulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah, okay? Kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini di anak tangga yang kelima. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih kepada anda yang terus menyokong rancangan kelas untuk musim yang ke-17. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang terus setia mengundi, okey. 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini 10 buah lagu sahaja kita akan undi sebab kita tiada lagu pencalonan baharu. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4, iaitu Sentiasa Ada tajuk lagunya. Persembahan Kiroi, lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-4.

0: 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Minggu ke-25 sudah, okay? Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu di anak tangan ketiga siapa? Dua siapa? Juara siapa untuk minggu ke-25? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun. Alahai, minggu lepas lagu ini di anak tangan kedua. Minggu ini di anak tangan ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Syarta lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Itulah dinamakan Syarta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik penyanyinya juga Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah ni lagu siapakah yang menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-25. Dari minggu ke-22, 23, 24, 25, pastinya lagu ini 4 kali kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17. Untuk siaran hari ini 29 Ogos kita ucapkan tahniah wow kepada Kamarul, okey, dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin seram, bikin takut. Pastinya lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio AP Music at least lamba. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-25 Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

Tahniah, tepuklah tangan, tepuklah tangan. Tahniah Kamarul yang kekal menjadi juara untuk minggu ke-25 dengan tajuknya Tirai Besi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi dan juga menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. Dan terima kasih juga kerana anda menemani Niza. Okay? Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan sebelah malam 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus. Untuk anda yang terlepas dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 ni, tidak apa. Kita kongsikan semula. Kedudukan mingguan untuk minggu ke-25, lagu di anak tangan ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tangan ke-9 Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangan ke-8 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tangan ke-7 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangan ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangan ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangan ke-4 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tangan ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu di anak tangan ke-2 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Dan juara untuk minggu ke-25 Tirai Besi persembahan Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas pukul 3 petang selesai sejak siaran kelas, penerbit kita Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi selamat bercuti berhujung minggu. Untuk kita bercuti 3 hari, hari ini, esok dan juga hari Isnin. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Sabah 31 Ogos. Dan adik-adik kita pula bercuti sekolah bermula hari ini 29 Ogos sehingga 6 September Ahad depan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula 8 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, okay, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bagus, Pak.
1: Fakta nyata, subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus Pak.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Pangi Resort, Selangor.

Kembali bersama Hafrin Hanif dalam relax dan rehat di hujung minggu. Okey, baiklah kepada ada semua yang mengatakan salam melalui Facebook Sabah FM ni. Okey, Hafrin tegur-tegur dulu lah kan. Sapa-sapa dulu kamu semua. Hai hai semuanya. Kita ada Kedi Azwiri. Okey, dan juga kita ada Norzita Zita. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM. Marsa Saleh, selamat berhujung minggu. Semoga semuanya dipermudah. Selamat berhujung minggu juga. Jaga kesihatan selalu dengan keadaan cuaca sekarang ini. Senyum-senyum manis selalu. Amboi, terima kasih. Dan juga rakan kita daripada Medan, Tumiem Virgo. Ini sentiasa ada ni. Okey. Dan juga kita ada Marsa Saleh, Muhammad Syahir Hasbi Rosli, Sabli Sab, dan juga James Pengiran. Kita juga ada Tiara Datuk Arin, Didayana Bayu hantarkan salam buat rakan-rakannya ni, ramai dia tag kan. Beginilah, ini memang bagus, dia rajin tag kawan-kawan dia. Dan kita juga ada Timbol di Tawau, tadi dia ada kongsikan gambar dia di masjid ni. Dan kita juga ada Abdullah Ali, selamat berhujung minggu juga. Aiman Taman Ria Miau, okay, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Ramli Lee juga, ni dia beritahu cuaca di tempatnya berjerebu. Okey, apapun jaga kesihatan. Dan juga kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak, sentiasa juga mendengarkan kita. Kalau malam sentiasa juga minta lagu kan dalam segmen Varia. Okey, tapi apapun yang kamu lakukan sekarang ketika ini, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu hari ini tepat pukul 3.26 minit petang, sebentar saja lagi. Dan selepas itu kita akan sambung lagi RNR. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus.

0: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

sedang relax ke tu ataupun sedang bekerja macam Afrina, apa pun bilang yang anda lakukan, jangan sedih-sedih, jangan bilang fikir apa yang orang lain lakukan. Sebab apa? Dalam hidup ini kadang-kadang kita rasa kita ni malang betul lah kan, tapi sebenarnya ada orang yang mau berada di tempat kita. Dia macam dia bilang kan, untungnya Sianu tu kan, dia cakap, tapi kita rasa macam benci lah dengan hidup ni, tapi orang lain mahukan hidup kita. Jadi sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, okay? Baiklah, kepada ada semua yang sedang memandu, ingat yang sedang memandu, jangan lupa untuk bagi signal, okay? Itu tanda anda seorang pemandu yang bijak. Tapi kalau setakat ni berapa kali sudah Afrina memandu, memang sentiasa dapat berjumpa dengan pemandu yang bijak dan sangat pandai berterima kasih bila dibagi laluan. Afrina suka tu. Sebab apa? Kalau kita pergi berjalan mana-mana kan, kadang-kadang bila kita bagi orang laluan, bila dia pandai mengucapkan terima kasih tu dengan bagi dua signal tu kan, selalunya okay, rasa macam senang betul hati hari tu. Entahlah, Afrina saya begitu, kata orang lain pun sama juga macam Afrina. Tapi apapun, jangan lupa untuk bagi signal kalau kamu mau masuk ke simpang ataupun keluar simpang. Jadi kalau kamu mau keluar tu, kita tahulah kamu mau pergi sebelah kanan kan atau kiri kan, okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama, nanti kita akan kongsikan lagi beberapa info untuk perkongsian kita bersama hari ini. Baiklah, teruskan bersama, kita dengarkan ideal lagu untuk anda semua daripada Jacqueline Victor, Gemilang.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

relax dan rehat di hujung minggu petang-petang macam ni. Kalau tidak ada apa-apa aktiviti tu, bolehlah pergi kemaskan kawasan rumah bunga-bunga tu yang sudah layu tu, buang-buanglah, bersihkan kan. Okey, kalau ada tengok airan bertakung, pergi bersihkanlah dengan segera. Okey, baiklah, untuk hari 31 Ogos nanti, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 yang akan berlangsung di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, dan juga pelbagai pengisian kalau kena dapat ikuti nanti, menarik menanti orang ramai yang hadir untuk sama-sama menikmati kemeriahan sambutan kali ini. Jadi jom kita laungkan semangat Hari Merdeka dan juga semarakan semangat patriotisme bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026. Okey. Jomlah pergi ramai-ramai kita. Okey. Kalau di pada waktu pagi tu, kalau datang awal lagi baguslah. Jadi kita dapat chop orang-orang di sini, boleh chop awal tempat di mana kita mau berdiri atau duduk kan. Okey. Kalau dikira aktiviti di sana, acaranya akan bermula sewa pukul 6 pagi, dan juga kalau untuk sambutan Hari Sabah akan bermula pukul 6 petang. Okey. Dan kalau untuk Hari Sabah tu pada pukul 6 petang, nanti kita akan dapat saksikan persembahan kebudayaan, kesenian dan perarakan budaya, dan kita juga ada persembahan daripada artis-artis tempatan Sabah. Jadi datanglah beramai-ramai untuk sama-sama saksikan di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan dia lagu yang seterusnya, lagu daripada Hel Husaini, Kelentang Kelentang.

Hafiz dengan lagu Darah Muda. Baiklah, seperti biasa 4.30 minit petang kita ada berita Sabah FM. Dan saya kongsikan dulu tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah tambah tajaan pelajar ke Mesir tahun depan. 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Hari Kebangsaan Hari Sabah. Berita sepenuhnya 4.30 minit petang. Dan berita petang ini disunting rakan kita Sahira Samain. Jadi kepada semua, teruskan bersama kita dengarkan lagu ini, Lebih Indah Berpisah.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Siau?
1: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
1: Saya Aisyau.
3: Dan saya Tujuh Kekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang menjelang.
1: Relax dan rehat di hujung minggu, di kiranya kira minit-minit yang terakhir Afrina bersama dengan kamu ni sebenarnya. Okey, tapi sebelum tu bagi anda semua yang berada di sekitar papar atau yang berdekatan dengan, jangan lupa sebenarnya ada pelbagai lagi sebenarnya program yang berlangsung sekarang ni sebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul, tapi ini peringkat Kampung Sungai Pandang Papar yang mana bermula pada 1 hingga 5 September dan juga bertempat di Masjid Jamik Kampung Sungai Padang Papar. Okey, kalau ditengok ada pertandingan hafazan, tahsin azan, pertandingan azan, pertandingan marhaban dan juga kalau ditengok lagi ada perarakan bermotosikal, ada ceramah Maulidur Rasul dan banyak lagi lah yang akan berlangsung pada 1 hingga 5 September. Okey, itu sempena dengan program sambutan Maulidur Rasul lah. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan lupa kita jumpa nanti pada 31 Ogos sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Kalau terjumpa, ternampak saya Afrina, tegur-tegur saja ya. Okey, tapi Afrina cuma sempat pergi yang paginya sambutan saja lah. Tapi untuk sebelah malam 31 tu Hari Sabah, Afrina tidak dapat ikut serta sebab Afrina bertugas. Bertugas di konti. Okey, bukan bertugas di luar tapi bertugas di konti. Jadi apapun kepada anda semua, jangan lupa kirimkan gambar kamu kalau kamu pergi. Baiklah, selepas ini seperti biasa berita utama 5 petang dan selepas tu kita ada music tanpa henti. Kita jumpa lagi.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Hai guys, selamat petang, selamat berhujung minggu, relax dan rehat. Terus menemani hujung minggu anda. Bertemankan Ozel di sini, okay. Apapun, terima kasih Haprina yang sudah temankan kamu menerusi relax dan rehat 12 hingga 6 petang, okay. Dan sekarang ini 6 jam seterusnya bertemankan Ozel. Bermula 6 petang sampai 12 tengah malam, Ozel temankan kamu. Jadi buat kamu yang mungkin dalam kereta tengah memandu, hati-hati memandu di mana juga destinasi, semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, jadi kita mau layan lagu-lagu best, macam-macam ada lagu galau, rock, juang-juang pun memang ada, oke. Lagu-lagu lama, nostalgia punya, lagu yang mengimbau kenangan lalu semua ada. Layan terus di Sabah FM, bagus bang.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Yaitu dia lagu daripada Afghan, Jodoh Pasti Bertemu. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM di sini guys. Okay, apapun untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6.25 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita.

0: Dan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1983.

0: Bagusba.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Arena Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.35 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Sabah bercadang menambah jumlah pelajar tajaan ke Mesir tahun depan. Tumpuan diberikan kepada bidang yang mempunyai keperluan tinggi termasuk perubatan, syariah dan pengajian Islam. Bercakap di Kota Kinabalu, Exco Agama Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu mengambil kira perkembangan serta keperluan pelajar Sabah yang sedang menuntut di Mesir. Ketika ini lebih 200 pelajar Sabah berada di Mesir. Turut memberi perhatian lebih 70 pelajar di Jordan dan 10 pelajar di Arab Saudi yang ditaja Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan negeri juga sedang meneroka pendekatan baharu bagi membantu pelajar di Jordan menguasai bahasa Arab dengan lebih cepat dan berkesan. Lawatan ke Mesir dan Jordan dirancang tahun depan bagi menilai perkembangan pelajar serta memperkukuh kerjasama pendidikan antarabangsa. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 tahun ini. Ini bagi memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kuku dan stabil. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengeluarkan tender untuk pelaksanaan di tapak berkenaan. Jendela adalah inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC untuk meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Susulan peningkatan harga tiket penerbangan Tawau ke Kuala Lumpur, Kerajaan Negeri mengemukakan surat rasmi kepada Kementerian Pengangkutan untuk meneliti isu berkenaan. Bercakap di Tawau, Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pihaknya telah menerima aduan berhubung isu berkenaan, terutama dalam kalangan ibu bapa yang menghantar anak melanjutkan pengajian ke Semenanjung. Beliau berharap kadar tambang lebih murah dan bersesuaian dengan kemampuan pelajar dapat dipertimbangkan. Dalam pada itu, 115 pelajar lepasan SPM 2025 menerima bantuan kewangan daripada pejabat Adun Apas bagi meringankan beban keluarga menguruskan pendaftaran ke IPTA. Bantuan merupakan usaha berterusan bagi menyokong anak-anak Tawau melanjutkan pengajian dan membangunkan modal insan demi masa depan lebih baik. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di dataran Bandaraya Kota Kinabalu Isnin ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, persiapan akhir sambutan kini berada di peringkat akhir. Sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan bermula seawal 7 pagi. Datuk Seri Dr. Sabin ditemui selepas raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Orang ramai turut dinasihatkan membawa bekalan air mencukupi susulan cuaca panas dan berjerebu, selain menjaga kebersihan bandaraya sepanjang sambutan berlangsung. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
0: Baguslah. Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Semua. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Kamu boleh menikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, televisi, movie, drama, semua ada. Jadi jangan lupa kamu share sama kawan-kawan kamu, keluarga kamu barang baik ini. RTM Klik boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright. Jadi pada pukul 8 malam nanti kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Jadi layan terus di Sabah FM. Bagus bang.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Klik dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu saya akan menjadi juara untuk minggu ke-25 pastinya siaran hari ini 29 Ogos 2026. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-9 pula. Nampaknya lagu ini turun alahai, turun dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga ke-7 iaitu persembahan kumpulan Mawar B6, minggu ini menduduki anak tangga ke-9 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan hari ini. Almaklumlah kalau musim cuti sekolah ni sinonimlah dengan majlis perkahwinan kan, persandingan. Okey, sambil-sambil tu anda mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza. Pastinya sekarang ini anda dalam rancangan kelas Carta Lagu Artis Sabah musim ke-17. Macam mana cara untuk mengundi lagu-lagu dalam kelas ini? Mudah sahaja, penerbit akan kongsikan pautan undian selepas pukul 3 petang nanti, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya di hujung jari kita saja untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita berhibur lagi. Lagu di anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini naik. Wow. Naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-10 minggu ini, di anak tangga yang ke-8. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini pun naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK Studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: Ha, jangan lupa okay, kibarkan terus jalur gemilang kita di mana-mana saja anda berada. Pasti kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, juga Hari Sabah 31 Ogos ini, hari Isnin. Okay, jom sambil-sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9, juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sabah FM sebagai peneman setia anda. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

0: 5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tinggal ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi nampaknya tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui. Di mana lagu yang telah pun saya undi tu? Saya undi tu selalu kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Yang baru tahu, yang baru menemani Niza dalam kelas ni, undian pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi follow terlebih dahulu Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, okay? Kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini di anak tangga yang kelima, UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Kelima.

Terima kasih kepada anda yang terus menyokong rancangan kelas untuk musim yang ke-17. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang terus setia mengundi, okey. 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Minggu ini 10 buah lagu sahaja kita akan undi sebab kita tiada lagu pencalonan baharu. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4, iaitu Sentiasa Ada tajuk lagunya. Persembahan Kiroi, lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-

0: 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Minggu ke-25 sudah, okay? Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu di anak tangan ketiga siapa? Dua siapa? Juara siapa untuk minggu ke-25? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun. Alahai. Minggu lepas lagu ini di anak tangan kedua. Minggu ini di anak tangan ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

0: Syarta lagu Arti Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Itulah dinamakan Syarta lagu Arti Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik penyanyinya juga Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kedua.

0: Tiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah ni. Lagu siapakah yang menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-25. Dari minggu ke-22, 23, 24, 25. Pastinya lagu ini 4 kali kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17. Untuk siaran hari ini 29 Ogos kita ucapkan tahniah wow kepada Kamarul, okay, dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin seram, bikin takut. Pastinya lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio AP Music at least lambat. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-25 Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

Tahniah, tepuklah tangan, tepuklah tangan. Nah, tahniah Kamarul yang kekal menjadi juara untuk minggu ke-25 dengan tajuknya Tirai Besi. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi dan juga menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis sabar kelas musim ke-17. Dan terima kasih juga kerana anda menemani Niza, okay? Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan sebelah malam 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, bah. Untuk anda yang terlepas dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 ni, tidak apa. Kita kongsikan semula. Kedudukan mingguan untuk minggu ke-25, lagu Denak Tengah ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu Denak Tengah ke-9 Darimu kumpulan Mawar B6. Di Anak Tengah ke-8 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu Denak Tengah ke-7 Kau Di Hatiku Joey. Lagu Denak Tengah ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di Anak Tengah ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Lagu Di Anak Tengah ke-4 Sentiasa Ada Kiroi. Di Anak Tengah ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu Di Anak Tengah ke-2 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Dan juara untuk minggu ke-25 Tirai Besi persembahan Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas pukul 3 petang selesai sejak siaran kelas, penerbit kita Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi selamat bercuti berhujung minggu. Untuk kita bercuti 3 hari, hari ini, esok dan juga hari Isnin. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Sabah 31 Ogos. Dan adik-adik kita pula bercuti sekolah bermula hari ini 29 Ogos sehingga 6 September Ahad depan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula 8 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, okay, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Laporkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Anda maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tol Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu yang aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Music tanpa henti.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Landang sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat. Temankan kamu sampai 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari petang tadi pukul 6 petang kan. Nah, jadi kiranya dalam 2 jam lagi lah. Lepas tu kita melabuhkan tirai untuk Relax dan Rehat edisi hari ini 29 Ogos hari Sabtu. Okey. Dan apapun, jangan lupa untuk kamu orang pada 31 Ogos nanti, yaitu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah, yang mana dianggarkan lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di Dataran Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan untuk sambutan kali ini, di mana sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan bermula seawal pukul 7 pagi. Ya, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, bawa payung, pakai topi, janganlah pakai baju hitam sebab sekarang ini kan cuaca panas, nanti bertambah lagi panasnya. Jadi sama-sama kita meriahkan sambutan perbarisan semua untuk Hari Kebangsaan nanti. Bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu. Awal-awal lagi kamu datang, kalau mau selesa kedudukan kamu, kamu datang seawal mungkin supaya kamu paling di depan, boleh tengok dengan jelas setiap aset kerajaan dari pelbagai agensi jabatan, semua ada. Okey, yang paling penting kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di mana sahaja. Okey, di kereta kah, di rumah kamu kah, ataupun di premis perniagaan. Bukan Hari Kebangsaan saja tahu, bila-bila masa saja, bulan-bulan lain pun kita kena tunjukkan kita punya semangat cintakan negara kita. Okey, jom kita layan terus lagu daripada Jimmy. Oh, nah ini dia lagu terbaharunya, Bidadariku, Sabah FM. Bagus banget.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ya, Rinar Sabah FM terus menemani malam Anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Okay. Jadi untuk kawan-kawan yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okay, kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan-tekan cari siaran kan. Nah, memandu mesti mau fokus. Jadi kalau kamu sudah mencari siaran sambil memandu, terganggu tuh fokus kamu. Jadi apa kata kamu lock itu frekuensi sekarang. Okay? Saya mau share dengan kamu untuk kampanye Derma Darah Bergerak sekitar KK untuk besok 30 Ogos 2026. Sebelum kita mau celebrate Hari Kebangsaan, kita share lah dulu. Kita mau share kampanye Derma Darah, supaya siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh datang besok di tingkat pertama The Work Riversend, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Dorang akan buat kampanye derma darah di sana. Jadi kira-kiranya di bandaraya juga tuh. Jadi siapa-siapa yang kebetulan pergi KK besok, yang layak menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi kita mau terus layanlah lagu seterusnya. Ini dia Hindia, Rumah ke Rumah Sabah FM. Bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje, dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Hai guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Kota Belud, 101.5 FM.
5: Sebentar lagi, utama 11 malam.
6: Bagus, Pak.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat.

Itu dia Viera Rasa ini. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Okey. Apapun, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Okey, kita ada ucapan mau kasih tunai dulu. Ucapan daripada si Fadli. Okey, selamat pengantin baru buat sahabatku Azri dan juga pasangan yang melanjutkan majlis perkahwinan pada petang tadi. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, dia bilang. Jadi apapun, selamat pengantin baru. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Fadli ni, boleh WhatsApp sekarang. Masih sempat lagi. Kamu WhatsApp di 019 490 4848.

0: 我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasio.

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okay, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut sahaja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin siaran santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Kita teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia Wakah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mei Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UK dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sekarang sudah memasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu, dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM, bagus bah.
4: Sabah FM, bagus
5: bah. Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan, jumpa lagi kita nih sahabat. Semoga kita semua dalam rahmat, semua kita berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita berharap semuanya jadi ibadah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, sambil dengar bilang orang sekilas renungan hanya di Sabah FM bagus bah ini, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat sama Nabi. Banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah pekerjaan yang Allah sendiri perintahkan tapi Allah pun buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas nabi. Jadi kalau Allah perintahkan salawat dan Allah sendiri buat, kenapa pula kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersolawat sama Nabi? Okay, mari kita sama-sama banyak bersolawat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih lagi bicara ya tentang gambaran indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keindahan-keindahan itu terwujud disebabkan Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Semua yang ada di alam itu pasti akan bilang orang ya terpancar ya terpercik juga dengan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sahabat yang dimuliakan Allah, Sebagian besar ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini itu sepakat mengatakan bahwa sosok mulia Nabi SAW itu bukan sekadar membawa rahmat, tetapi kezahiran Nabi ke dunia kita ini, ke alam semesta ini, Allah zahirkan ke dunia, kezahiran Nabi itu sendiri, diri Nabi itu adalah rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Apa tidaknya sahabat yang mulia, berkat zahirnya Nabi kita kenal hidup beragama, berkat zahirnya Nabi ke dunia ini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berkat kezahiran Nabi SAW ke dunia ini kita kenal arti cinta dan kasih sayang yang hakiki. Kita tahu jalan menuju kepada Allah. Nabi memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk buat kita untuk kembali kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak mengutuskan Nabi Muhammad SAW, bahasa kampung kita ya, tidak tahu jadi apalah kita ini. Tapi berkat Nabi SAW, insan yang sangat mulia, yang syarat dengan cinta dan kasih kepada kita umatnya, bahwa diri Nabi itu merupakan rahmat bagi siapapun. Siapapun yang Nabi pegang, ya, dalam hadis itu tabarruk, ya, Aisyah itu pernah bertabarruk. Ketika Aisyah itu tidak sehat, pegang tangan Nabi SAW dengan niat supaya sembuh sakitnya. Sembuh. Ya Allah, ya. Bahkan banyak dalam kitab-kitab itu dibahas hadis-hadis yang sahih, ya, bertabarruk dengan ampun maaf dengan diri Nabi SAW itu. Ya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun kalau mau diiktiraf, mau diberikan syafaat Nabi SAW di akhirat nanti, nah jangan lupa kita pun mesti berusaha menjadi rahmat bagi siapapun. Bicara kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, amanah kerja yang Allah Ta'ala pikulkan sama kita, lakukan semuanya itu dalam lingkungan kita adalah rahmat bagi siapapun. Ya, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai bilang orang petugas, pegawai, sebagai orang bawahan, majikan, ketua pejabat ataupun pekerja, apa sajalah bidang pekerjaan kita, usahakan sahabat yang mulia, kita menjadi rahmat bagi siapapun sesuai dengan lingkungan kita. Kalau jadi guru, rahmatlah kepada murid, doakan murid, bimbing bagus-bagus, ya. Kalau kita ini jadi ayah, bila orang jadi bapa, jadi mama dalam keluarga, berusaha kita jadi rahmat kepada ahli keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan berkat ikut jalan Nabi, kita juga akan berusaha, ya, memberikan kebaikan kepada siapapun dalam arti kata yang mudah. Sebagaimana Nabi menjadi rahmat kepada seluruh alam, kita umatnya juga harus meniru, berusaha untuk meniru agar menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah redha dengan kita. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
5: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus Bah.
1: Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.

kongsikan kepada anda segala info dan juga hiburan yang menarik dari semasa ke semasa. Okey, apapun Edith akan bersama dengan anda sambil-sambil kita layan lagu-lagu pilihan untuk hari ini, pilihan Edith untuk anda. Anda juga boleh selitkan ucapan anda kan. Selamat hujung minggu. Bolehlah selitkan di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM 019-490-4848 Sabah FM. Bagus, Pak.

0: bos. Air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herati. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak uang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. Bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan malam ambang Hari Kebangsaan. Dalam pada itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bakson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan selamat pagi, selamat berhujung minggu. Jam yang kedua, relax dan rehat edit bersama dengan anda. Okey, apapun, terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan masa yang berkualiti bersama dengan keluarga anda. Mungkin ada juga bekerja hujung minggu. Selamat bekerja untuk anda. Okey, dan hari ini juga sebenarnya ramai rakan-rakan kita juga ingin ditunaikan permintaan lagu. Mungkin anda rasa masih diekspresi kan. Tapi hari ini kita hanya pilihan lagu yang sudah pun disusun atur dalam playlist hari ini. Okey, tapi jangan risau, mungkin ada ruang dan peluang edit belanja lagu anda. Okey, baik, apapun, sambil-sambil kita layan lagu-lagu ini, anda boleh hantarkan juga ucapan anda kan. Ada yang lebih selesa di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM, boleh juga. Yang penting anda save, simpan nombor kami 019-490-4848. Dan anda juga boleh hantarkan menerusi ruangan Facebook di Sabah FM.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficien serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

anda. Ya, relax dan rehat. Kita masih berada di jam yang kedua untuk hari ini, 30 Ogos 2026. Edit masih lagi setia bersama dengan anda sambil kita layan, sambil juga edit layan ucapan rakan-rakan kita pagi hari ini. Okay, kita ada rakan kita. Ini kita ada si Z. Hi DJ, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Selamat pagi juga Z. Katanya, selamat pagi DJ. Selamat berhujung minggu. Bangun-bangun pagi, terus buka radio, dengar terus Sabah FM sambil memasak apapun. Coba DJ, selamat berhibur. Ha, terima kasih juga untuk anda, si Z. Ha, asalnya Z dari mana ni? Ha? Okay, lagi kita ada si rakan kita ini dari si Norman. Hi DJ, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Selamat pagi juga Norman. Katanya, terima kasih info yang bermanfaat sambil layan lagu-lagu yang mengimbau kenangan dan juga lagu terkini terbaik DJ Sabah FM. Bagus, Bus Station pilihan utama. Wow, terima kasih Norman. Okay, apapun, Edith doakan anda jaga kesihatan selalu. Dan sekarang ni kita akan nantikan juga, sebelum kita beralih di jam yang seterusnya, kita akan nantikan tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Layan terus Sabah FM, bagus faham.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.
7: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam best.
3: Ya, selamat pagi. Sudah pun pukul 7.48 minit pagi ketika ini. Berbaki lebih kurang 12 minit dari sekarang kita akan beralih di jam yang ketiga, pusingan yang ketiga. Jangan lupa hari ini kita ada ulangan 20 jejak masa muzik dulu hingga kini. Selepas ini sebentar saja nanti anda akan bersama dengan DJ Nodi. Okay, yang mana selama 2 jam bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 11 pagi nanti untuk kita mengimbau kembali lagu-lagu nostalgia sehingga lagu yang terkini. Okey, dan sambil juga kita akan nantikan sebentar saja nanti tepat pukul 8 pagi nanti seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

0: Borneo.
1: Ini barulah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
0: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke. Okay.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita. Hello semua, saya Adli Nicholas.
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah.
2: Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.